Selamat pagi semua kami kan tas kata pisau dengan kaitu teman tapi mas nak guna kan dengan biji sumah halabang sesuka nya punya bahkan ti tunggu tak mahin kena ke mana we nak cingko nak mahin kena ke kuting we nak cingko nah sumah halabang sesuka kami kan nya upa nya upa kan tas kena ke acka acka balik tak kan sungguh mangia ikung sumah halabang sesuka ta kaitu teman tapi acis pasang murka ti kai piskan kutisuk teh.

Selepas ini kita teman tapi yang saya cakap itu cuma nyergangi pani Elena Baja umai yang datang menyergangi Amer Koro Bida Nueva Manta umai yang datang menyergangi pani Elena kaya itu teman tapi selepas ini nyokan cium tandaris kemanta la 7:48 minutos 7:48 minutos 7:1 1400 ahí me manta mi katinci kumpanyas pakai sumaha tu teman tapi